Jalannya bakum ini mati, jalannya bakum mati. Gua beli jalannya bayum muka ini. Gua beli jalannya bayum muka ini. Gua beli jalannya bayum muka ini. Gua beli jalannya bayum muka ini.